0: Kamu kan ini
1: harus sembari
0: gas ya.
2: Aku baca dari besi ya.
1: Ini sinyo dari dia.
3: Ya, friend dari apa ya?
2: Iya, teman.